Agas Baninfal, hawzik pungpam sida adom gidamak amuk puzirakli, sida hidag. Ngasigi sida hidag, taro masida mayamga kangminan na

konjelna jom tabiri adom da tharum sandok tuna tahan jari ba si megahertz sama ahum dasmik manga da sandok chaba aakashvani imphal gi fm sangai channel dagini aakashvani imphal hauje ayuk ki pung tariat makai tare manipuri da pau tabirasi

0: Hello? Hello?
1: Hello, good morning, miss.
0: Good morning, Taram Nokcheri, Ming Lai from Haibiu.
1: Miss, ko from Cherry Bay, ha, ulo, rilipin, ligin, manglemba ka, miss.
0: Manglemba, manglemba ka, main to, rigin, nung ari, bro.
1: Miss, nung ari, kiri, hi, kayo, miss.
0: Hoi, hoi. Nga si siya mong telepon to raga, isay kan bagi thoram da mong teng nare, karikaram ba, fam, ge, isay tasige.
1: Miss, pinagi, sekarang juga belum lagi ramesan juga putrani siapa kerita adalah oke ni tu boleh tu yang kerja kita.
0: Hoi hoi, yang nungai je mang lembah hujan sibuk kaya dobi ramino.
1: Mesti jika itu atas orang saya jadi pon operam bni ni.
0: Hoi hoi, live apa benar kaya no? Aku lagi good morning Manipur. Ani subuh caller orang nawari sabah pangjere ko. Yang nungai je.
1: Ado tadi nunggu aman ni tengah happy oke ni.
0: Happy happy.
1: Kerana lagi, ngah kongkulan lagi, kes satu, aduh wah hasil jam lagi, paling kan yang bam, aduh wah pasai pasport lagi, jam asin, aduh wah nak berkangu jam, jadi saya salam, jadi ni, kisah juga, mes latih obi di bawah maruk tu nama ka, aduh wah itu abu, thawa yang natali tu maruk tinggal, mes kadung pelatih ni.
0: Hoi hoi hoi maruk manglemba na panbira iba tabi ning basing sidi akas panim falgi yam na yang lawa nung si jarba listener ngakta niko yam nung aizai manglemba wari ngakta ng sabah fang jawa duga radio tabi riba pum na makka manglemba na khala iba isai silan thora age pun na tami narasi
1: thank you
0: takajiri khoi da biduna khanbirak liba isai esi sakhang daba famasi dagi huidrom pusparaniya madi ramesandra anigi apun ba khonjel da birmangol mekola na sairing ba aduga nongmai them ibom chana sairang ba isaini lanthok chari tamina se

kudulum zari bayi sesi, lekai lalum betu film mesti. Ike yang gue madi surma janu ani puna sakmina ba, ujit babu ni tau jam na sering ba madi ike yang gue masamak na serang bayi sini.

Chang si chang film master giro sibinagi na itum konjol da rasmani kunjam bana sering bamadi jiten kaitim na serang bai sei si tahan jaki bagalo na pungpa masigyo na mani pre film master gi kodol sandok na tahan jaba matangas loizare hauzik makata ba thorong western music pangbiragani.

manipuri film segi kodo thorama segi roibada dabirasi thawan gi purnima oh the great film segi nawe madi lakshmi ani ga pun ba khonjal da ekendra tin subana sering ba madi arkejitena serang be sei

0: please? Come on, darling. Come on.
1: Don't kill me, no. Shame me, just a bit. I'm not going to get it.
2: Enough! Enough! I claim you.
1: Yes, yes. Yes, yes.
2: Oi! Nazati, Nazan, Nazasinda. I do want to me in the garden. Nang thau na du han thau mieng ing lobdi miram dagi lakpa mian sa sing na di karam mieng ing lakan haiwan nang khangra
0: oi nang nang kana no
2: ai na khoi na pha na mukta mukta koi tan tanari ba rajesh
0: rajesh rajesh ai ai da chinang une ta mu khir nang chide bre ka ka ne ai nang une ta do kan hone zabne o khoi ji bi shapshi bi shi ba ta
2: Nangi ma panda kham dun laivu gari sida punna mi kya yori punna mi kya yori
0: kanore muero chake ai ai thandre obne ai ai ma tung dawon dogyo rajesh please
2: nang na lu singuno lagpa commando party ma bu ma pham ma sidik thado khaga nang na thantle le hobai bsi madu ge artha ai chap chana khangi
0: aja ai ai ma sungma tabak sima tung dawon dogyo
2: move
0: na na
2: move
1: Rajesh.
3: Rajesh.
4: Let's get to cover.
3: Oh,
4: what's your name? No, no,
3: no, no. What are you? What are
1: you? What are you?
2: Shangshi, ma pom kraya
1: nti.
2: Nang, awang thumi ka gawai dulu kenal yo. Nang ma pom sila ibit dulu tan dasa tan. Aye, aye sila puni ma.
1: Mimi dah.
2: Kali, Mimi ke terawa.
1: Mimi.
2: Ati Mimi ke terawa puni ma.
1: Mimi dah thang mai ben polis obi cara mangi mayum dalai hai.
2: Kali. Madi ma pom tu dikali. Ayo, madi ma pom tu dikali.
1: Angang do nang muti be thoki be dekui ma pom kang dalai.
2: Prima, I shall come live with me. I shall live, Prima.
1: Rajesh, Rajesh.
5: Inspector Sahib,
0: Babu,
5: na koi kanam ta in nakle gino, na koi le le gino hai. Aye, hajang ye ipai hovi ne hai. Na koi loin chal chala.
0: Hajule pas ki mafam ayam re iran hingalei. Kanam bersih lembap bersih, ati kai thul kat ayat dukeng awak sendiri.
5: Ma paning bersahad na, ayu ngau shona thale di minen aku isaim na.
0: Asyik mulai.
5: Ayu ngau siu siu harap dene, mangan arsya dum siu ni ne. Jalo jalo, na koi le dek ne, ayu mungde le ba isu si, ipai hobi ne. Jom jom jom.
0: Babu ni isu abis si bu.
5: Eh, bema.
0: Nang, nang memi ne ta.
6: Ma ni angkat.
0: Ayu. Nang akan bersihkan ibra.
6: Kang yang kan?
0: Nak mampu miskin agalai. Nang nanti hendak apa?
6: Kenaslah minat dia.
0: Kenaslah minat dia.
6: Angkal.
0: Ayu.
6: Aku itu dadu ubra.
0: Ui. Nang dadu aje ngerang thine. Mak nang yang lari ambil piro lain yang begitu makta. Tabuk siapa sepani hadu aje pandaran.
6: Nanti. Nak kau ini amna tanah betegi, yang dah layu bengam tu tidak sakit benatra. Macam layu betekan tu nak layu jebai bunga. Nak kau ini amna tanah betegi, yang dah dok tidak sakit benatra. Uncle, aku itu dah tu kai guma urat di, ma buhar pikanu, ma bu nong menak pikanu ku uncle.
0: Woi, uncle ni adum bahaya. Nangi dah dah bu aina. Yum mesti saya untuk berkenan. Maafu hanum ini sebenarnya thambang am dapat argadi. Aini sembah mesti hinup ke kanari. Aini saya yang berkenan.
5: Hai bema, jangan. Nangin dah tahu tiup deh puji awu dari bini nih. Cepat dah jatuh lo cepat.
6: Aini cepat.
5: Kali ini mana?
6: Nangin dah tahu tiup mesti cari ke. Cepat sukar cepat na. Aini sakit cepat.
0: Yoi, aini sekadar ibu sih. Nangin dah tahu tiup sekadar ibu. Ani, you mesti suatu perkara tu riba. Nang le sok sok habi ada betul.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur Dr. Ram Nokchari. Kanawai Birabano.
1: Good evening, ka.
0: Ngasi si Nupina namnay hito pan grahay tare. Good evening, Manipur.
1: Hoy hoy.
0: Kanawai Birabano mingam ta khangjage.
1: Ay tangam makana kai lagi thukam bano.
0: Bhanu Dr. Ram Nokchari. Kolar maya mama sumo mangda sa kahit hantak tikaram ay sahi kanbi ganay habi utabi.
1: Si bagi si man bagi plam dugi puspa niga ejega sa puro tajay.
0: Yam pazaba sahi mani kanbi na isiko.
1: Tapi matang hasag.
0: Nung si bagi ni.
1: Nung si man bagi.
0: Hoy hoy. Isai je tadi tagar ganay kanbi deh tad kanu togi ba. Hoy hoy. Saya lazat eh, aduh karena happy kan happy bahaya.
1: Mungkin mereka jadi wali pun macam la, nampak happy.
0: Hoi hoi, saya sing juga nabi lebro.
1: Saja leh sa.
0: Hoi hoi, aduh di sana nak kan bayi saya masuk pangai, sari baca injang korong kan ini nak kan jadi.
1: Kan, memang kuiram ni pangau tu pada, kan jadi kerja empat empat pon itu juga.
0: Masih tu tahu dah ya, tu lah. Ibu papa oleh, aduh nak kan biar payah. Hoi hoi, lantuk ceri, kau jutaan jarak eh.

0: lising ma chamapan udrani thoida cuba da selubo khongset se
1: koi
0: masina kari ge marile nana chapiru
1: ai shol sin chapan marphudra dei na marphudra ni thoi bausi veterinary ki mantri o jeremy united front ki government da
0: koi
1: aina veterinary si paijarak pada manipur ki praja si sango marang kaina pi ne na bagi honar pe manung da manipur di san si sango myam thokti
0: thokti
1: Madai matang matang tiga lag pada kui gi Ananda leri amul leri nuzi hari si Anand Milk Union Limited Gujarat leri bani masih cila lagi ag tiga lure National Dairy Development Board kiloin ana Maduda ay pasana parata mi Maduda kui degi sanggum thoku sanbi si nungu de sanggum liter nipu gani thoi thoku sanbi amana kui di thoi
0: nipu ni thoi
1: ayuk tamu nunda orang tamu sanggum sumi Adubu, madugi san aduga lairiba proses meyamdu yengubaga loyena na Manipura implement tauba haujar e. Adum moenamak prithibi ki level da, kwaidagi sangkong thokpa sanbi si, kadaida laibagi ehaidana amuka ikhang ning ngakhi. Taanchaadana Guinness Book of World Records. Laik si da, amma thiang nari. Madudi, prithibi mungda kwaidagi sangkong meyamna thokpa sanbi si, kyuba da lai. Sanbi itu ki maming na Ubra Blanca kawi. Immediately ayi masih yang ning mangkredana.
0: Sanbi itu maming bau cimpa pubiri ni.
1: Hoi, ayi Cuba ni embassy itu si thi ire. Ayi sumai na noi ki sanbi se yang ningi noi kampung na sanggup masih suka am putoi noi itu. Adi moy ni yarak pakan dadi ayi menteri oidraga jale. Maram di menteri.
0: Oi ringe ni ikip tu na oidraga pangam.
1: Hoi, maram di. Mata mesti kerajaan tu di ngahal itu nuhongi do. Ada ini menteri wajaran betul su tak kuni thoi khagtani. Aduh bu ayi masih cat tapi yadi hai nak khalaga cale. Yang nungai, marm di awang bu thagtani, mui gileri ba ministry of agriculture gi director danat tena mui gile advisor to the ministry. Maduna ayi si woi. Ayin tumdane lag pani na. Nomit tu ayuk cipota hal ini, nungalam dah itu mani. Nung dawairam pung mari tarak bersuai dah, ministry dah yaku invite tau re. Aduga advisor sih na, director ga mayam kau underami. Maram tu mui Spanish ngang bani na, aye interpreter English ngang bama kat thamme. Maduda, aye nasanji khungun lirik pagi variasi, thamme ga mui na. Cuma, sanbi itu yeng betta na, koy mapung phati. Amukang proses si khangbi uai dana, mui warili. Waria sini kau degi nuai ribisi. Madudi, shortlisting umu ke campan, yang kahim apan gi January gi tarik amada. Fidel Castro gi lamzing makada Cuba da revolution mai pak dana, ano uba shasuan malaki. Spanish sama sung Amerika gi senjauk pai bayi na kun bersing na shasuan payram badu, sinmi lomi mayam amana shasuan payrak pagi revolution gi period amani.
0: Change of guard
1: lag. Aduh bu cahih mari romsi mui keram na sason asih cahai gede ki hai bagi, nai na bagi tangkak amal layhi mami itangda revolutionary group mayam si low ina punjil laga, Cuban Communist Party si soklising campan humpu mangade same, madu ki ahan bu general secretary si Fidel Castro no oi, laypak tu ki presiden su mana oi, matang asih demana. Revolutionary change jemu puruk kiri, hai bagi wakil duda, laki madudi, jatiesi ma pangankan ber jatiye mu ehengani hai dana, mana lautopa hui, nation duda. Adabu, Cuba asidi ma ampunu mangkang biri bisni, pikra ber itat amat dani. Koy dahirga asham gitu tangkai mukta ni mancau jari bisni, samudra maya ida lebani, sidagi di kilometer lising taraga, teruk teriak domain lauk kani. Loin na lahiri ba missing ado ngasih gi lahiri ba Kolkata agi sohor sigi missing sih kecap mana ya means only 12 million kerawam ke lakh kun mukta nebelahiri si. Ada Fidel Castro na jatiya makan ba wahengani hai besi mana muka definition piri madudi jati adu gi missing yam ba natrag lam cawbudu ngahtana oiroi nation muka gi mapangan kan besi. Magi citizen singa tu ki quality tu oih ke dabni, hai na. Marah madun mana hai? Nasional siapa bawa? Cawkat pa amasung sakti leba. Jati emu oihin ke herbadi. angang sembenatna atena oiroi haidan ma angang de emphasis p marmaduna angang sembatar badi amka wahitna yaroi quite gi phavachin jak angang de pigadawani nauringe du damagi mashagi nutrition se physically mentally mapung phandra gi di yaroi man ma di social scientist ni aduna mana quite gi phavachin jak ti sangom ni hsima khang milk is a complete food scientifically yanaba potam ni Maramadu Manasok
0: is
1: Tumanasi that locked way.
0: Yes, I gig San Nokon Topa, Quaidegi, a liter nipu in a toyab.
1: Chamgatara, no mother Sandi Amana liter chamgatara to ever. That is the record. Nowhere in the world, Ubra Blanca, Ribishan Bisha, quite a sanan began and machine to be with Nida. Madugi Sandi, I do not toyba, no mother liter chamgataras here. पृथ्वी की जगह अमत्त तो हुजी पाऊँ दा हम फुमंगा हम बुद्रा थोक पसी क्यों बानतने लेत्रिबने

Maruf Singh, telah memilih mempunyai sida, marik mahu thokna, nungai berpunsi ama hining deba, kanabu yau bagai. Asa kaya na, punsi gilambi bu, lamzing dunia cati, adubu, wakal na ama, bidhi na tamba ama hai besulai. Adu moy nama, yari bermakai di, amana amagi, nungsi bebu kang biba, ikai kum na biba, mirai bideba, masih na paruidra.

Sangai chenil de sanduk chariba git ki thorumda adona tavire kumar sanun sakpa gitama git kudul geroi bada lantuk chari lata mangeshkar ne sakpa gitama